0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wasahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiyahum bisanin ila yumil kiamah ma'abad. Tantangan yang harus kita mau tidak mau harus kita hadapi dan kita cari solusinya, ya, yaitu ada dua, ya, tantangan internal dan tantangan eksternal. Ini dalam setiap pola pengasuhan anak dan pendidikan anak, ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai ayah dan bunda, itu masalah-masalah internal dan masalah eksternal. Kadang-kadang kita selalu melempar kesalahan itu pada masalah eksternal, iya gara-gara internet, ya, iya gara-gara medsos lah gitu, gara-gara HP gitu. Padahal sebetulnya yang paling terbesar itu bukan tantangan eksternal. Justru yang paling terbesar itu yang boleh jadi akan menghambat gitu ya, pola perkembangan anak menjadi karakter yang kuat dan tangguh itu adalah tantangan internal. Nah ini. Gitu ya. Tantangan internal itu banyak, para pakar menyebutkan banyak sekali. Dan ini insya Allah kita akan sebagai bahan introspeksi kita, ayah bunda sekalian. Di antaranya apa? Yang pertama adalah lalainya atau menjauhnya kita dalam misi ilahi, gitu ya. Lalainya kita atau menjauhnya kita dalam misi ilahi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dan orang tua dan sekolah itu sama sekali tidak mengerti pola pengasuhan anak dalam Islam itu seperti apa, gitu ya. Tidak tahu kedudukan anak itu seperti apa. Ya contohnya misalnya kalau anak itu adalah sebuah amanah, maka amanah itu mencakup amanah pertumbuhan, gitu ya, dan amanah perkembangan, gitu ya, amanah pertumbuhan dan amanah perkembangan. Seperti apa tadi dalam sosialnya, dalam emosionalnya, dalam intelektualnya, dan juga dalam spiritualnya. Kemudian ketika kita memahami bahwa ini adalah amanah, ya amanah ini kan bukan diberikan, dibebankan kepada salah satu pihak, gitu. Cuman buat ibunya doang misalnya. Enggak. Tapi juga amanah itu buat siapa? Ya ini yang di depan-depan ini nih. Buat ayahnya. Artinya di sini gitu ya, termasuk pola pengasuhan dalam Islam dan ini menjadi prinsip adalah bagaimana mengasuh anak itu adanya kolaborasi antara ayah dengan ibu. Gitu ya. Itu salah satunya yang harus dipahami. Nggak bisa sampai, jadi saat ini sekarang kita nggak bisa mengatakan pokoknya urusan anak urusan siapa? Emaknya, gitu kan? Saya mah udah urusan di luar, nggak bisa. Anak ini dititip

0: Kan pada siapa? Pada suami istri. Makanya sejauh dia tumbuh dan berkembang dari mulai usia 0 sampai 7, lalu 7 sampai 14, sampai 15 dan 15 sampai dewasa, itu dua orang tua ini, dua orang ini punya peran yang sangat signifikan dan sangat berarti sekali terhadap pertumbuhan siapa? Anak-anak kita. Gitu, seperti itu. Termasuk misalnya prinsip pengasuhan dalam Islam itu, misalnya anak ini mau disolehkan dulu apa mau dipintarkan dulu sih, gitu. Gitu ya. Yang kita sendiri kadang belum sepakat di antara suami istri ini. Atau mungkin kebanyakan kita banyak cenderung lebih berpikiran lebih baik apa? Anak dipintarkan dulu. Soleh mah belakangan. Kenapa? Karena mungkin tadi tidak mengertinya tentang teori dan prinsip pertumbuhan anak dalam Islam, sehingga salah dalam mengambil langkah. Kita gak bisa bayangkan, ayah bunda sekalian, bagaimana sulitnya seorang ayah ataupun bunda yang berusaha mensolehkan anaknya ketika ada di usia 15 tahun ke atas misalnya. Kerasa gak itu? Kerasa. Kenapa? Karena para pakar pendidikan anak, ya, menurut penelitian-penelitian mereka sepakat, itu sepakat semuanya, dan mereka sudah meneliti itu semua. Ada dalam setiap manusia itu memiliki satu era yang dimana era itu adalah era terbaik dalam hidupnya yang Allah berikan kepadanya, disebut golden era, golden period. Kapan itu? Usia 0 sampai 15 tahun. Artinya ayah bunda sekalian, kalau kita mau mensukseskan anak dunia dan akhirat, seharusnya di usia itu. Bukan setelah apa? Setelahnya, setelah 16 tahun ke atas, kita baru mikirin, antum harus sukses nanti kuliah, antum harus sukses nanti belajar agamanya. Ribet itu. Ya, ayah bunda sekalian, saya baru kemarin itu ketemu dengan salah seorang pengusaha. Kayaknya luar biasa. Anaknya sukses dalam unsur pendidikan, sampai ngambil PhD-nya itu di Melbourne, gelar dokternya. Tapi dia datang ke saya ngeluh, Ustadz gimana caranya ya supaya anak saya ngerti agama? Gimana ya, saya juga bingung gitu. Supaya anak saya bisa belajar agama. Ngerti fikih sholat, tahu wajib Ramadan, bisa baca Al-Quran. Dia baru paham, baru ngerti bahwa agama itu, gitu ya, itu unsur paling dominan utama yang bisa menjadikan orang bisa apa? Tangguh dan kuat dan memiliki karakter yang baik. Tapi dia berusaha sudah di usia apa? Di usia di luar di golden period tadi. Jauh banget, gitu ya. Ini susah apa ayah bunda sekalian. Jadi kebanyakan kita dulu memandang bahwa udahlah habis-habisan kita mendorong anak kita supaya sukses ketika di usia apa? Pas mau masuk kuliah. Padahal ya kata para, bukan kata saya nih ya, kata para pakar pendidikan itu ada masa namanya tadi golden period itu di usia 0 sampai 17. Bahkan para ulama Islam itu mengatakan ada usia yang paling baik di saat itu, gitu ya, usia yang paling emas, yaitu usia 0 sampai 7. Masa yang terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia yang tidak bisa dialami dan diulang setelah itu. Apa? Usia 0 sampai 7. Makanya ketika di usia 0 sampai 7, itu konsentrasi ayah bunda dalam mendampingi anak itu harus serius. Dan harus orang terbaik yang betul-betul yang mendampinginya. Makanya sering kita mengalami ketika kita sudah punya anak bayi, balita, mulai kan ayah bunda gitu ya, juga terpacu belajar baca Quran yang baik kayak gimana sih? Iya enggak? Karena 07 itu luar biasa. Ya, ada ulang apa para peneliti mengatakan usia 07 itu bisa menyerap 4.000 sampai 6.000 kata per hari dan memorinya disimpan selama 10 tahun. Bayangkan. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kepada kita bagaimana potensi itu ada di dalam Al-Qur'an yang seharusnya kita jaga karena itu adalah golden period, masa-masa emas. Jadi di usia 07 gitu ya, kita itu harus betul-betul menjaga asupan memori yang masuk ke dalam benak anak-anak kita. Di sekolah, guru TK dan guru PAUD itu seharusnya orang-orang yang lebih hebat dan terbaik dibandingkan guru SD, guru SMP, guru SMA. Karena keberhasilan di 07 ini itu yang akan menentukan keberhasilan di setiap apa di usia setelahnya. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita itu ayah bunda dalam Al-Qur'an ya surat An-Nahl ayat 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian enggak tahu apapun. Lihat bayi kita itu enggak tahu apapun. Lalu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Lalu Allah jadikan apa? Pendengaran, penglihatan dan nurani. Nah, tiga hal inilah yang harus dijaga. Apa anak yang didengar anak kita apa ini? Yang dilihat anak kita apa ini? Yang dikomunikasikan pada anak kita itu apa? Kekerasankah, kelembutankah, cintakah atau apa? Kenapa? Karena nularinya, nuraninya, sensitivitasnya itu luar biasa menangkapnya di saat itu. Gitu ya. Di usia itu udahlah, kurangi mau musik-musik yang enggak baik gitu kan. Lebih banyak diperdengarkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Lebih banyak anak-anak kita itu apa? Melihat aktivitas ayahnya itu beribadah, membaca Al-Qur'an di hadapannya, salat gitu ya dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ini yang disebut ada paradigma yang keliru dalam pengasuhan. Ini tantangan yang ada di internal kita. Selain tadi yang pertama, gitu ya. Boleh jadi kita apa? Lalai menjauh dalam misi ilahi. Yang kedua, ternyata selama ini kita memiliki paradigma yang salah atau keliru dalam pengasuhan. Yang ketiga, rumah tangga kita dianggap musibah gitu. Ini problematika internal. Kita pura-pura sakinah gitu, paham enggak? Pura-pura sakinah di hadapan anak. Gitu loh. Padahal komunikasi kita dengan istri tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan gitu ya, mengasuh anak itu dalam kepura-puraan. Kan ribet jadinya. Tidak ada kesepakatan, betul enggak? Ini juga harus diselesaikan. Makanya tiga hal ini saya pikir yang paling besar tantangan yang harus dievaluasi oleh ayah bunda dan kita semua gitu ya. Kira-kira masalah-masalah ini masih ada enggak sih di rumah tangga kita? Kalau masih ada ya mungkin akan lebih berat kita gitu ya mencoba membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter adab atau adab yang mulia. Yang kedua adalah eksternal tadi saya katakan. Apa eksternal? Eksternal justru para pakar mengatakan cuma satu. Apa itu? Ya bebas internet, ruang yang bebas internet. Tapi masalahnya internet itu boleh gitu. Baik gitu kan. Bahkan kalau kita sekarang enggak punya internet, mungkin kita tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak gitu. Pendidikan juga mungkin banyak sarana yang tidak bisa dilakukan, tidak tercapai. Ada kuliah online gitu. Ada daring dan lain sebagainya gitu ya. Tapi masalahnya tadi sejauh mana kita mengantisipasi gitu ya, sesuatu yang boleh itu sehingga tidak merusak hal-hal yang prinsipil dalam rumah tangga kita. Apalagi terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak. Coba bayangkan ayah bunda sekalian kalau seandainya chattingan di grup itu. Anak mau ngomong, ntar dulu nak, ini lagi bahas. Ya Allah, kan gitu kan? Saya juga kadang gitu. Makanya saya mencoba untuk tidak terlibat banyak dalam dunia medsos. FB udah gak main, Instagram udah gak main. Lalu grup WhatsApp juga, yang paling penting aja grup kantor gitu ya. Jadi kenapa? Karena kadang hal seperti itu pada akhirnya meninabobokkan kita dan akhirnya kita zolim sama siapa? Anak kita yang seharusnya dia butuh pendampingan dan perhatian dari kita. Makanya ayah bunda sekarang mungkin telunjuknya itu jangan ke anak kita dulu. Telunjuknya ke siapa? Ke kita dulu. Gitu ya. Boleh jadi memang selama ini ada banyak hal-hal kendala-kendala tadi gitu ya yang selama ini kita tidak sikapi dengan serius. Ya paling enak kan nyalahin kan gitu kan. Ya kan oh, kamu ini gitu kan paling enak tuh. Padahal apa? Padahal kitanya yang kurang maksimal, kitanya belum belajar dan kitanya belum optimal dalam masalah. Ini masalah internet, masalah medsos. Bukan berarti enggak boleh sekali lagi. gitu ya, bukan berarti enggak boleh. Cuman kalau kita lalai dalam masalah ini bisa jadi batu sandungan yang luar biasa, ayah bunda sekalian. Gitu ya, makanya kan salah satu tipsnya juga kata para ahli gitu ya, orang tua itu enggak boleh gaptek sekarang. Orang tua itu harus melek apa? Melek teknologi. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi dan mendampingi serta menjelaskan. Gitu, dengan cara yang sesuai dengan usia pertumbuhannya, itu seperti itu. Sekarang kan kita aja mungkin sudah enggak ngerti bahasa-bahasa apa ya anak-anak remaja sekarang ya, bahasa gaul kan. Dan anak sekarang itu kan pinter-pinter, depan kita baik di belakang kan gitu. Iya enggak? Depan kita baik di belakang, waduh kita enggak tahu pergaulannya kayak gimana. Gimana tuh cara menyikapi itu? Gimana cara membentenginya? Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mempunyai pola asuh yang benar dan juga yang tepat. Apa yang dimaksud dengan pola asuh yang benar? Pola asuh yang benar itu pola asuh yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu paling mengetahui dan memahami penciptaannya. Dari mulai sejak sebelum lahir, sampai usia pertumbuhan, sampai usia balik. Itu ada fasenya. Makanya para pakar parenting itu sepakat kalau ilmu parenting itu bukan by accident sebetulnya, tapi by design. Kenapa? Karena ada rancangannya, ada teorinya. Ya kita kan taunya baru sekarang saat, iya gak apa-apalah. Dulu boro-boro kita dididik sama orang tua itu mengenal tentang masalah parenting. Pokoknya lamun ka masjid ge geus alus lah gitu. Daek ngaji ge geus syukur kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa memberikan ke kita bagaimana pola pengasuhan yang baik dan benar, yang tepat, yang Islam itu seperti apa. Termasuk dalam sekolah juga begitu. Gitu ya, selalu dikaitkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka datang pagi-pagi, ini gimana ya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah? Harus seperti apa? Sesuai dengan perkembangannya itu bagaimana? Kalau anak usia 0-7 itu tadi Quran surat An-Naml ayat 78. Kalau usia 7-14 itu ada Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Percis yang sebentar lagi kita akan mengalami peristiwa besar tentang masalah Ibrahim dan Ismail. Ayah bunda, di situ ada kandungan yang luar biasa terkait dengan ilmu parenting. Bagaimana komunikasi Ibrahim dengan Ismail? Coba bayangkan. Ismail itu di usia apa? Falamma balagha sa'ya. Ketika Ibrahim sudah sampai pada usia bisa bekerja. Apa kata para ulama bisa bekerja itu? Bisa diperbandingkan sama orang tua usia 7 sampai usia SMA, Pak, mumayyiz balik. Bagaimana hubungan orang tua di situ sama anak di usia itu? Ini juga bisa menjadi tips buat kita. Ternyata Ibrahim di usia itu bukan instruksi. Gitu. Tapi lebih kepada apa? Sharing. Luar biasa. Gitu. Jadi Ibrahim lebih membangun apa? Membangun koneksi dibandingkan koreksi. Jadi kalau ada anak kita di usia SMP SMA itu berbuat kesalahan, entong langsung disalahkan istilahnya gitu, Pak. Yang ada anak enggak mau nerima, yang ada anak apa? Lari dari orang tua. Tapi justru yang dicontohkan oleh Ibrahim itu membangun koneksi. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Ini jadi bahan introspeksi dan pelajaran kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya dengan tema-tema yang lebih aktual dan juga dengan pembicara yang lebih mumpuni insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Kemunafikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari milah, dan hukum munafik yang akbar ini sama dengan hukum orang yang murtad. Jadi seorang yang munafik itu hukumnya sama dengan orang yang melakukan kekafiran akbar atau kesyirikan akbar, sama hukumnya. Hanya saja seorang munafik ini, jika dia tidak menampakkan kekafirannya, ya, jadi dia menyembunyikan kekafiran, perkataan kafirnya disembunyikan di hati, secara zahir dia menampakkan keislaman, tidak ada kata-kata kufur, perbuatan kufur, maka tetap berlaku baginya di dunia hukum-hukum Islam. Jadi orang munafikin yang tidak terang-terangan menyeru kepada kekafiran, tidak secara vulgar mengucapkan kata-kata kufur, tapi dalam menyembunyikan rapat-rapat dalam hati kekafiran itu, mereka ini masih diperlakukan sebagaimana kaum muslimin layaknya. Muamalah kita sebagaimana muamalah kaum muslimin, karena kita tidak dituntut untuk memeriksa apa yang tersembunyi dalam hati. Secara zahir berlaku hukum-hukum kaum muslimin. Ini jika mereka tidak mengucapkan atau menampakkan suatu perbuatan kafir yang terang-terangan. Nah, kalimat nifaq jika disebutkan dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah nifaq al-akbar. Ya. Dalam Al-Quran, jika disebut ulaika humul munafiqun atau fi qulubihim marad dan seterusnya, atau kata-kata nifaq, maka yang dimaksud adalah munafik dengan nifaq akbar. Nah, nifaq yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifaq asghar, kemunafikan yang kecil. Yang ini tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Para ulama sering juga menyebutnya dengan nifaq amali. Nifaq amali artinya kemunafikan yang hanya bersifat amal atau perbuatan. Dan tidak sama antara apa yang disembunyikan dalam hati dengan apa yang nampak. Nifaq asghar, kemunafikan kecil ini, terjadi apabila seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik, tetapi di dalam hatinya, dia masih meyakini keimanan. Jadi asal keimanan masih tetap bersemayam dalam hatinya, tapi dia memiliki sifat-sifat orang munafik. Maka orang seperti ini tidak keluar dari milah. Tidak dihilangkan darinya sifat iman atau sebutan iman, tidak juga Islam, akan tapi dia terancam azab yang dahsyat, sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, akan tapi tidak akan sampai kekal di dalam neraka, serta masih mungkin mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Dan nifaq yang kecil, nifaq asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam ini suatu muqaddimah, ya, suatu pengantar atau jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada nifaq akbar, kemunafikan akbar. Jika seorang menempuh kemunafikan yang kecil dan terus senantiasa menyandang pekerjaan-pekerjaan munafik tersebut atau sifat-sifat munafik, dia bisa saja sampai kepada nifaq akbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dengan nifaq asghar, kemunafikan yang kecil ini adalah al-kadzib fil hadis, berdusta dalam pembicaraannya, ya. Sering berdusta dalam pembicaraannya, menyalahi janji, mengkhianati amanat, dan berbuat durhaka, ya, berbuat melampaui batas kalau dia bersengketa atau bermusuhan, melanggar perjanjian, dan riya yang bukan pada asal amal, ya, riya yang bukan pada pokok pangkal suatu amal saleh. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada empat perkara yang barang siapa keempat perkara ini terdapat pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni, yang tulen. Dan barang siapa yang padanya terdapat satu perkara dari empat perkara ini, maka di dalam dirinya terdapat satu perkara dari kemunafikan sampai dia meninggalkan perkara tersebut. Yang pertama adalah idza tumina khan. Jika dia diberi amanah, dia khianat, mengkhianati amanah tersebut. Wa idza haddatha kadzab. Jika dia berbicara, berdusta. Wa idza ahada ghadar. Dan jika dia membuat perjanjian, dia melanggar perjanjian. Wa idza khasama fajar. Dan jika dia bersengketa, dia berbuat maksiat, berbuat fasik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu tiga. Jika dia berbicara, berdusta. Jika dia berjanji, dia selisihi. dilanggar janjinya, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Demikian pula membenci orang-orang Ansar, membenci para Ansar. Bersabda Rasulullah SAW, ayatul iman hubbul Ansar, wa ayatul nifaq bughdul Ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga, tidak berperang di jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah, dan tidak bercita-cita atau berniat untuk berjihad. Bersabda Rasulullah SAW, man mata walam yaghzu walam yuhadith bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, serta tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini semua, perkara yang disebut ini semua adalah termasuk nifaq asghar, kemunafikan yang kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tapi pelakunya terancam mendapatkan bahaya atau azab yang pedih di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan tentang nifaq atau kemunafikan yang terbagi dalam dua, ada nifaq akbar dan ada pula nifaq asghar. Sebagaimana kufur, ya, ada kufur akbar dan ada kufur asghar.
0: Wallahu a'lam bissawab. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Dalam hadis disebutkan, qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsiyan faraddahu alayya. Dari As'ab bin Jathamah, ia berkata, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa seekor keledai wahsy, keledai liar, ya. Tetapi beliau mengembalikan hadiah tersebut. Ketika beliau melihat bagaimana wajahku, ya, falamma ra'a ma fi wajhi qala inni lam narudduhu. Kami pasti tidak akan menolak hadiah itu darimu, melainkan sesungguhnya kami adalah sedang melakukan ihram. Artinya dalam hadis ini, beliau sebenarnya enggak mau menolak hadiah. Karena apa? Melihat orang yang memberikan tadi seolah-olah merasa apa ya, kecewa gitu. Artinya, kenapa kok enggak diterima? Wajahnya langsung berubah. Ya, raut mukanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahadu tahabu, ya, saling memberikanlah hadiah. Niscaya kalian akan dicintai. Ya, hadiah walaupun kecil, walaupun sepele, yang namanya hadiah itu adalah timbul dari rasa cinta. Timbul dari rasa apa? Sayang. Dan hadiah adalah bentuk kasih sayang yang nyata kepada orang yang dicintai. Makanya akan menimbulkan rasa sayang. Walaupun hanya sepele, misalnya dengan satu butir permen, kan enggak itu ya. Itu juga bisa jadi hadiah. Hadiah dengan satu tangkai bunga mawar berwarna merah jambu misalnya kepada istrinya tentunya, ya. Itu hadiah yang berharga, yang barangkali mungkin lebih berharga daripada dikasih selembar uang warnanya merah jambu juga. Karena apa? Orang beda-beda. Nah, ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda, ya, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu dengan akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali alaihin nas. Dan keburukan atau dosa itu adalah apa saja yang menjadikan kau ragu, ya, dan kau tidak suka kalau itu dilihat oleh manusia. Merasa malu kalau perilaku, perbuatan, perkataan dilihat manusia itu merasa malu. Itu namanya apa? semacam alamat itu dosa, ya, perbuatan buruk. Ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan itu terkumpul pada husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, akhlak kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin atasan, kepada bawahan, ya, kepada sesama teman atau teman apa namanya sejawat, itu apa namanya menunjukkan tentang budi pekerti kita. Kemudian ada selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang fahishan, keji, ganas, serem. Ya, fahishan itu ya orang sekarang kalau pernah melihat apa namanya tampang orang apa preman gitu kan, wajahnya serem, kemudian badannya tatoan semuanya, ya udah itu bawa golok di sini gitu kan, orang lihatnya takut, mau dekat aja takut gitu. Karena apa? Fahishan, serem gitu, dilihat nggak enak gitu, apalagi mau dekat-dekat. Dan Rasulullah SAW bukan begitu, bukan orang yang fahishan, orang yang serem. Wala mutafahishan, bahkan ya bukan apa perkataannya ya, nggak kasar, bahasanya itu santun meskipun dalam kondisi marah, kesel, dongkol. Nah sekarang ini kan orang banyak sekali ya ketika berkomentar di media-media sosial, kadang kata-katanya nggak dijaga. Ya. Sahih benar kalau kita memang lagi kesel, lagi dongkol, ya. Tapi apa? Jaga kata-kata tersebut. Ya. Karena yang kita tulis itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan sampai apa namanya menggelari, menjuluki seseorang ya dengan julukan-julukan yang tidak pantas atau dengan binatang-binatang, ya. Yang memang itu ungkapan-ungkapan apa kekejian. Wa kana yaqul, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya." Orang yang paling bagus apa? Akhlaknya, ya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

hanya untuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya untuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu saat

hanya untuk dunia. Jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara, tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadinan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
4: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
6: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
5: Dapat info dari mana emang Salman?
6: Itu dari Radio Simpat FM.
5: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
6: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
5: Daftar? Gimana caranya?
6: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
5: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
6: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
5: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
6: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
5: Oke deh, makasih ya.
6: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Smart FM seperti kita.
5: Oke lah, siap.
7: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Ya Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu kenikmatan yang sangat indah adalah bila seorang hamba bisa merasakan bagaimana bermunajat dengan Allah di tengah malam, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Berikut penjelasan singkat mengenai tata cara solat tahajud. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solat malam atau qiyamul lail biasa disebut juga dengan solat tahajud. Solat tahajud adalah solat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah solat isya, baik dilakukannya sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Banyak sekali keutamaan solat tahajud atau solat malam, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, solat tahajud adalah salah satu sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu sahur sebelum fajar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail atau solat tahajud di malam hari. Mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, tidak sama antara orang yang solat malam dan yang tidak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Salah satu maksud ayat ini adalah, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya tentu saja tidak sama. Kemudian yang ketiga, solat tahajud adalah sebaik-baik solat sunnah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus siyami ba'da syahri ramadana syahrullahil muharram, wa afdalus solati ba'dal faridoti solatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam. Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa solat sunnah di malam hari lebih baik dari solat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Abu Ishaq Al-Maruzi, dan yang sepaham dengannya bahwa solat malam lebih baik dari solat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa solat sunnah rawatib lebih utama dari solat malam karena kemiripannya dengan solat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadis, wallahu alam. Yang keempat, solat tahajud adalah kebiasaan orang soleh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratul sayyiati wa manhatun 'anil itsmi. Hendaklah kalian melaksanakan salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat dengan Allah. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Dan yang kelima, sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan salat tahajud. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil-lail." Qala Salimun, "Fa kana Abdullah la yanamu min al-laili illa qalilan." Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan salat malam. Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Jadi pendengar, banyak sekali keutamaan yang akan diraih oleh seorang muslim yang mendirikan sholat tahajud, sehingga sudah semestinya kita pun meluangkan waktu malam hari kita untuk melaksanakannya. Adapun mengenai waktu sholat tahajud, yaitu boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Anas bin Malik, yaitu pembantu Nabi, mengatakan, "Ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu wa la nasya'u an narahu na'iman illa ra'ainahu." Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah di malam hari mengerjakan salat kecuali pasti kami melihatnya, dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur kecuali pasti kami melihatnya pula. Para ulama berkata, sesungguhnya waktu salat malam dan tidur yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda-beda setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk sholat, namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau. Kemudian pendengar, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat malam adalah di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul laylil akhiru fayakulu man yad'uni faastajibalahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfirulahu." Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, "Siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun untuknya." Jadi pendengar, untuk waktu sholat tahajud atau sholat malam, maka kita bisa melaksanakannya di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam, walaupun yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah pensyariatan adzan sebagai panggilan untuk menunaikan sholat yang sering kita dengar setiap hari di masjid-masjid kita. Azan adalah salah satu syiar Islam yang paling indah dan memiliki sejarah yang penuh hikmah. Bagaimana azan disyariatkan dan apa yang melatar belakanginya, dan siapa yang menjadi pengumandang azan pertama? Mari kita simak bersama. Pendengar yang berbahagia, di awal periode Madinah, kaum muslimin semakin berkembang dan jumlah mereka pun bertambah. Mereka menunaikan sholat secara berjamaah, namun saat itu belum ada cara tertentu untuk mengumumkan waktu sholat. Para sahabat sering datang ke masjid dengan menduga bahwa waktu sholat atau sekedar menunggu sampai jamaah berkumpul. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW menyadari perlunya suatu cara yang dapat mengingatkan kaum muslimin akan waktu sholat agar mereka tidak ketinggalan dan bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Para sahabat radhiyallahu anhum pun bermusyawarah
13: untuk mencari cara terbaik dalam pemberitahuan waktu salat. Berbagai usulan muncul dari para sahabat yang sangat ingin memberikan kontribusi dalam mencari solusi ini. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Ada pula yang mengusulkan untuk meniup trompet seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Namun Rasulullah SAW tidak merasa cocok dengan kedua usulan tersebut karena lonceng dan trompet adalah tanda peribadatan kaum lain. Pendengar rahmati Allah, di tengah pembicaraan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya melalui mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid melihat seorang pria yang memegang lonceng dan ia berkata, "Wahai hamba Allah, maukah kau jual lonceng itu kepadaku?" Pria itu menjawab, "Untuk apa?" Abdullah bin Zaid pun menjawab, "Untuk memanggil orang yang berkumpul untuk salat." Namun pria itu kemudian berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Maka Abdullah bin Zaid pun tentu saja merasa penasaran dan ia kemudian menjawab, "Ya tentu saja saya mau." Lalu pria dalam mimpi itu mengajarkan lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diantaranya berbunyi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya. Lafaz-lafaz ini merupakan panggilan indah yang kita dengar hingga hari ini. Ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu terbangun dari mimpinya, ia merasa sangat bahagia dan yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Segera setelah itu ia pergi menemui Rasulullah untuk menceritakan mimpinya. Pendengar berbahagia, setelah mendengar mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima dan menyetujui lafaz adzan yang telah diajarkan dalam mimpi tersebut. Rasulullah kemudian memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz adzan itu kepada Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang setia dan memiliki suara yang merdu dan keras. Bilal bin Rabah pun menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Ketika Bilal mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya, suaranya yang keras dan merdu menggema di seluruh Madinah, menggetarkan hati kaum muslimin dan mengingatkan mereka untuk segera menunaikan sholat. Para sahabat sangat terharu mendengar panggilan sholat ini dan mereka pun bersegera menuju Masjid Nabawi untuk berkumpul dan menunaikan sholat berjamaah. Pendengar yang berbahagia, setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, datanglah sahabat Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia juga bermimpi hal yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid, di mana seorang pria mengajarkan lafaz adzan kepadanya. Dengan adanya konfirmasi dari Umar bin Khattab, maka Rasulullah pun semakin yakin bahwa adzan adalah tanda panggilan salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Sejak saat itulah adzan disyariatkan sebagai panggilan untuk mengingatkan kaum muslimin akan waktu salat. Adzan pun menjadi bagian dari syiar Islam yang sangat khas, menggema 5 kali sehari dari setiap masjid hingga ke seluruh penjuru dunia. Pendengar yang berbahagia, kisah pensyariatan adzan ini mengandung hikmah yang mendalam bagi kita semua. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam Islam selalu ada tuntunannya dari Allah. Allah mengarahkan umat Islam melalui mimpi sahabat yang kemudian dikonfirmasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap syiar dalam Islam memiliki dalil ataupun landasan yang kuat, bukan hanya sekedar tradisi atau ikut-ikutan saja. Kedua, azan adalah syiar Islam yang sangat khas dan mengandung keindahan tauhid dan keagungan nama Allah. Lafaz-lafaz dalam azan mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyeru kita untuk bersegera memenuhi panggilan salat yang merupakan tiang agama kita. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti panggilan azan dengan segera mendirikan salat. Ketika mendengar azan berkumandang, hendaknya segera kita hentikan aktivitas yang sedang dilakukan dan bersegera menuju masjid atau menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Pendengar yang terhormati Allah, demikianlah kisah tentang pensyariatan adzan sebagai panggilan salat yang indah. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita terhadap adzan dan memotivasi kita untuk selalu menjaga salat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Mutiara Ayah. Menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Firanda Andirja. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu warisan berharga yang ditinggalkan dinasti Bani Salju, yaitu perkembangan pendidikan dan pendirian madrasah. Masa kejayaan dinasti Salju tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Mereka adalah bangsa Turki yang memeluk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki visi untuk memperkuat peradaban Islam. Dalam upaya ini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama mereka. Pada masa dinasti Saljuk, dunia Islam mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena para pemimpin Seljuk memahami pentingnya ilmu sebagai sarana untuk memperkuat umat Islam secara spiritual dan intelektual. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Seljuk dalam pendidikan adalah pendirian madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah ini didirikan di berbagai wilayah kekuasaan Seljuk untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari madrasah pada masa Saljuk. 1. Tujuan pendirian madrasah. Madrasah-madrasah didirikan untuk mencetak ulama, hakim dan pemimpin yang berkompeten dalam ilmu agama dan dunia. Salah satu tujuan utama pendirian madrasah adalah memperkuat akidah di tengah ancaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang. 2. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah salah satu madrasah yang paling terkenal yang didirikan oleh dinasti Saljuk. Madrasah ini dinamai sesuai dengan pendirinya, yaitu Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diadopsi di banyak wilayah Islam. Madrasah Nizamiyah didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Di sini para pelajar belajar berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, tafsir, hadis, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang dikenal karena karya-karyanya yang monumental. 3. Fasilitas madrasah. Madrasah pada masa Saljuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi para pelajar seperti asrama, perpustakaan, dan masjid. Hal ini menunjukkan perhatian besar dinasti Saljuk terhadap pendidikan. 4. Dukungan keuangan. Madrasah-madrasah Saljuk didukung oleh dana wakaf yang besar. Wakaf ini digunakan untuk membiayai gaji guru, memberikan beasiswa kepada para pelajar, dan memelihara fasilitas madrasah. Dengan sistem wakaf ini, pendidikan di madrasah menjadi gratis dan terbuka untuk semua kalangan. Pendengar yang budiman, madrasah-madrasah yang didirikan dinasti Seljuk menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak calon ulama dan ilmuwan besar. Berikut ini adalah beberapa cabang ilmu yang berkembang pada masa Seljuk. 1. Ilmu agama. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan juga fikih menjadi fokus utama di madrasah Seljuk. Ulama-ulama besar yang lahir dari madrasah ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar dan menjaga akidah umat. 2. Astronomi dan matematika. Ilmuwan-ilmuwan di masa Seljuk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi dan matematika. Mereka mengembangkan teori-teori yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. 3. Kedokteran dan farmasi. Kedokteran dan farmasi juga berkembang pesat pada masa Seljuk. Rumah sakit dan pusat penelitian didirikan untuk mendukung perkembangan ilmu kesehatan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan pada masa dinasti Seljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya adalah Madrasah Seljuk melahirkan ulama-ulama besar yang karya-karyanya masih menjadi rujukan hingga hari ini. Mereka adalah para penjaga akidah dan penerus tradisi keilmuan Islam. Juga dengan pendidikan yang merata, masyarakat Islam menjadi lebih terdidik dan sejahtera. Pendidikan memberikan peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Madrasah Seljuk juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi oleh kelompok-kelompok lain. Hal ini memperkuat persatuan umat Islam. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajar dari berbagai wilayah datang ke dinasti Seljuk untuk menuntut ilmu. Hal ini meningkatkan hubungan antara wilayah Islam dan menciptakan jaringan intelektual yang kuat. Pendengar yang mulia, ada beberapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. 1. Pentingnya pendidikan dalam peradaban. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban yang kuat. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. 2. Pentingnya wakaf untuk pendidikan. Sistem wakaf yang digunakan oleh Seljuk adalah contoh bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan. Sistem ini menjadi inspirasi bagi umat Islam masa kini. 3. Keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Madrasah Seljuk mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Hal ini memastikan bahwa umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga maju dalam ilmu pengetahuan. Pendengar rahmati Allah, pendidikan dan pendirian madrasah pada masa dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki tradisi keilmuan yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama salafus saleh, generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Mutarif bin Tarif rahimahullah, salah satu tokoh besar dari kalangan tabi'in yang dikenal karena ilmunya yang luas, kejujurannya dalam meriwayatkan hadis, serta kesolehannya. Beliau merupakan salah satu figur yang menjadi teladan dalam periwayatan hadis dan akhlak mulia, sehingga banyak ulama setelahnya yang memuji dan meriwayatkan hadis darinya. Mutarif bin Tarif lahir dan besar di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kajian Islam. Dengan lingkungannya yang penuh dengan para ulama dan ahli hadis, ia mampu mengembangkan ilmunya dan menjadi salah satu perawi yang terpercaya. Nama lengkapnya adalah Mutarif bin Tarif Al-Harithi Al-Kufi. Sebagian sumber menyebutkan namanya sebagai Al-Khorifi, tetapi ini dianggap sebagai kesalahan penulisan. Mutarif bin Tarif dikenal dengan kunyah Abu Bakar, meskipun ada yang menyebut kunyahnya sebagai Abu Abdurrahman. Ia berasal dari kabilah Harith yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang keilmuan di masa tabi'in. Lingkungan keluarganya juga memberikan pengaruh besar terhadap pendidikannya yang membentuknya menjadi seorang tokoh yang sangat dihormati. Sebagai seorang tabi'in, Mutarif bin Tarif belajar dari sejumlah besar ulama yang merupakan generasi tabi'in senior. Ia dikenal meriwayatkan hadis dari para guru yang memiliki reputasi kuat dalam bidang ilmu agama. Beberapa guru terkenal yang ia ambil ilmu darinya antara lain, yang pertama Asy'abi, seorang tabi'in besar yang dikenal dengan keluasan ilmunya dalam hadis dan fikih. Yang kedua, Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ahli hukum Islam dan seorang perawi hadis yang sangat dihormati. Yang ketiga, Al-Minhali bin Amr, seorang perawi hadis yang juga dikenal di kalangan tabi'in. Yang keempat, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih yang sangat berpengaruh. Yang kelima, Habib bin Abi Thabit, seorang perawi yang thiqah dan ahli tafsir Al-Quran. Yang keenam, Abu As-Safar Said bin Yuhmad, salah seorang ulama yang memiliki banyak murid. Selain itu, Mutarif bin Tarif juga belajar dari sejumlah tokoh lainnya seperti Khalid bin Abi Nauf, Zaid al-Ammi, dan Salamah bin Kuhail. Meski demikian, tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa ia langsung belajar atau meriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa ia termasuk dalam generasi tabi'in junior atau generasi tabi'in kecil. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Mutarif bin Tarif rahimahullah memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam periwayatan hadis. Murid-murid ini meneruskan ilmunya dan memperluas penyebaran hadis Rasulullah SAW. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, salah satu imam besar dalam bidang hadis dan fikih yang dikenal dengan kejujurannya. Yang kedua, Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Mutarif. Yang ketiga, Abu Hamzah As-Sukkari, seorang perawi terpercaya dalam ilmu hadis. Yang keempat, Zuhair bin Muawiyah, seorang ulama hadis yang sangat berpengaruh di masanya. Yang kelima, Abu Awanah, salah satu perawi yang banyak menyebarkan hadis dari gurunya. Yang keenam, Hasyim bin Bashir, seorang ulama yang dikenal karena kekuatan hafalannya. Selain itu, nama-nama besar lainnya seperti Abu Bakar bin Ayyas, Jarir bin Abdul Hamid, dan Sufyan bin Uyainah juga tercatat sebagai murid-murid dari Mutarif bin Tarif rahimahullah. Murid-murid ini tidak hanya meriwayatkan hadis dari Mutarif, tetapi juga meneladani kepribadiannya yang jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutarif bin Tarif adalah sosok yang sangat dihormati oleh para ulama hadis. Banyak ulama terkemuka yang menegaskan bahwa Ia adalah seorang perawi yang terpercaya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Mutarrif bin Tarif adalah salah satu murid terbaik dari Asy-Sya'bi setelah Ismail bin Abi Khalid. Yang kedua, Abu Hatim Ar-Razi. Beliau menganggap Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur dan kuat hafalannya. Yang ketiga, Abu Dawud. Beliau menyebut Mutarrif sebagai salah satu perawi yang diandalkan dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga memberikan pujian kepada Mutarrif. Ia mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah, yakni salah satu murid Mutarrif bin Tarif, sangat mengagumi gurunya tersebut. Bahkan Imam Ibnu Al-Madini meriwayatkan bahwa Sufyan pernah berkata, Mutarrif bin Tarif adalah seorang yang terpercaya. Reputasi Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur juga terlihat dari salah satu pernyataannya. Ia pernah mengatakan, aku tidak rela berbohong meski diberikan dunia dan seisinya. Pernyataan ini menunjukkan integritas Mutarrif bin Tarif sebagai seorang ulama yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupannya. Mutarrif bin Tarif tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, seorang yang jujur dan sangat menjaga integritasnya. Keteladanannya terlihat dalam interaksi sehari-hari dengan murid-muridnya serta komitmennya dalam menyebarkan ilmu agama. Salah satu pujian yang menggambarkan kepribadiannya datang dari Dawad bin Ulabah yang pernah berkata, aku tidak mengetahui ada orang Arab maupun non-Arab yang lebih utama daripada Mutarrif bin Tarif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepribadian dan keteladanan Mutarrif bin Tarif diakui tidak hanya di kalangan murid-muridnya, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Pendengar yang budiman, terdapat beberapa pendapat mengenai tahun wafatnya Mutarrif bin Tarif. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 143 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hafs Al-Falas dan Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian juga ada yang berpendapat tahun 141 atau 142 Hijriah. Ini menurut Abdullah bin Abi Al-Aswad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ada yang berpendapat pada tahun 142 Hijriah. Ini menurut pendapat Ibnu Hibban. Dan terakhir ada pendapat yang menyebutkan Mutarrif bin Tarif wafat pada tahun 133 Hijriah. Ini menurut pendapat yang lainnya. Meski ada perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa Mutarrif bin Tarif wafat pada pertengahan abad ke-2 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar yang terus diteruskan oleh murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Mutarrif bin Tarif rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang patut dijadikan teladan, baik dalam keilmuan maupun akhlaknya. Ia adalah sosok yang berintegritas, orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, serta memiliki kepribadian yang rendah hati dan penuh ketakwaan. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya, terutama dalam menjaga amanah ilmu dan kejujuran dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh amanah dan dedikasi. Semoga Allah Ta'ala merahmati Mutarrif bin Tarif dan menjadikannya sebagai teladan bagi kita dalam menuntut ilmu dan menjaga amanah agama. Demikian, wallahu a'lam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita. dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia, di mana di rubrik tafsir ayat edisi kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-234. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan menurut ketetapan ijma, ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Dan yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah pengertian umum dari ayat dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis buku As-Sunan yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi seorang wanita lalu dia meninggal sebelum sempat bercampur dengannya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka demikian berasal dari Allah, dan jika salah, maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan setan. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kesalahan tersebut." Yaitu wanita itu berhak menerima mahar secara penuh. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita semisalnya, tidak boleh kurang atau lebih, serta berlaku pula baginya iddah dan menerima waris. Dan pendengar, dalam riwayat yang lain disebutkan, maka orang-orang kabilah Asyja berdiri seraya berucap, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW memutuskan demikian dalam kasus Buruq binti Washik. Dan tidak dikecualikan dari ketentuan ini, selain istri yang ditinggal mati suaminya ketika dia sedang hamil, maka iddah wanita tersebut adalah sampai dia melahirkan." Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah di Quran Surat At-Talaq ayat ke-4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Dan diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad bin Khawlah, sedang dia dalam keadaan hamil. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal, ia pun melahirkan. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan, maka ia pun melahirkan beberapa malam setelah suaminya itu meninggal. Nah setelah nifasnya mengering, ia pun berdandan untuk menyambut pelamar. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku melihat engkau berdandan, apa mungkin engkau berkeinginan untuk menikah? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum 4 bulan 10 hari berlalu." Lalu Subai'ah pun melanjutkan riwayatnya. "Setelah Abu Sanabil mengatakan hal itu kepadaku, maka sore harinya aku langsung mengemasi pakaianku dan kemudian pergi menemui Rasulullah SAW dan kutanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau memberikan fatwa kepadaku bahwa aku boleh menikah sejak aku melahirkan, dan beliau menyuruhku menikah jika aku mau. Dan pendengar, Abu Umar bin Abdul Bar juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah meralat pendapatnya dan kembali kepada hadis Subai'ah tadi ketika dia disanggah dengan hadis ini. Dan yang membuktikan kebenaran hal ini adalah bahwa para sahabat lain pun memberikan fatwa dengan hadis Subai'ah bahwa iddah wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana yang menjadi pendapat para ulama. Dan pendengar, hal ini dikecualikan bagi istri yang berasal dari budak atau hamba sahaya, di mana iddah budak wanita itu setengah dari iddahnya wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, karena ia mendapat ketentuan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut hukum pidana, maka dalam iddah pun ia mendapatkan ketentuan setengah juga. Dan Tawus juga Qotadah mengemukakan bahwa iddah seorang ibu dari kalangan budak yang ditinggal mati oleh tuannya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih bin Huyai berkata bahwa mereka harus menjalani iddah dengan 3 kali haid. Dan ini juga merupakan pendapat Ali ibnu Mas'ud atau dan Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa iddahnya adalah 1 kali haid. Dan pendapat terakhir ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Al-Laits, Abu Ubaid, dan yang lainnya. Dan terkait hal ini, Al-Laits mengatakan bahwa seandainya suaminya meninggal sedang dia dalam keadaan haid, maka cukup baginya haid itu sebagai iddah. Sedangkan Imam Malik mengemukakan bahwa jika dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Dan Imam Syafi'i juga jumhur ulama mengatakan bahwa 3 bulan ini lebih disukai. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-234. Dan insya Allah pembahasan ayat ini kita akan lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Mutiara Hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath: as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah." Yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab: orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dikisos dengan jiwa, serta karena meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim karena darah mereka dilindungi oleh Islam. Darah seorang muslim akan menjadi halal dibunuh bila mereka melakukan salah satu dari 3 tindakan, yaitu yang pertama, orang yang berzina dengan orang lain padahal ia sudah atau pernah beristri atau bersuami. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain yang juga telah dilindungi jiwanya. Dan yang ketiga, orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan meninggalkan agama dan syiar-syiar Islam. Oleh karena itu, setiap Muslim haruslah memelihara agama, darah, dan harta bendanya, serta menjauhkan diri dari larangan-larangan tadi karena adanya ancaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat terhadap orang yang melakukan salah satu dari tiga hal tadi. Karena itu, kita harus senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana dan fitnah.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya. Dia bahagia, presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, inna allaha amarani an akra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, Hal sammani laka, Ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Sammakali, Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya. Tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innama nut'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak ada dua orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya, dia tidak pedulikan komentar orang lain, bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat aynah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan inna allaha faqir wa nahnu agniya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Doa kunut witir. Doa kunut witir jika sendiri. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah aku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianatiku. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Doa kunut witir jika jadi imam. Allahumma ihdina fi man hadait, wa'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma ihdina fi man hadait, wa'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah kami keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah kami di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untuk kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianati kami. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfazha, bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfazha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalami. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, suatu ketika ada sekelompok sahabat yang berdiri di depan pintu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka meminta izin untuk masuk dan menemui Umar bin Khattab. Sekelompok sahabat itu adalah Abu Sufyan bin Harb, mantan panglima perang Quraisy yang sudah masuk Islam. Dan Abu Sufyan ini pada masa jahiliyah pernah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah dan bergabung dalam barisan kaum muslimin. Selain Abu Sufyan, juga ada seorang pria dari Bani Abdus Syam yang memiliki derajat nasab yang tinggi. Kemudian ada Suhail ibnu Amr. Dia adalah juru bicara Arab. Dan yang lainnya ada pula Al-Harith bin Hisham. Sedangkan di samping mereka ada Bilal bin Rabah, mantan budak belian berasal dari Abyssinia. Kemudian ada Shuhaib Ar-Rumi dari bangsa Romawi, ada Salman Al-Farisi dari negeri Persia, dan Abdullah bin Mas'ud, mantan penggembala ternak yang menjadi sahabat yang mulia dengan ilmunya. Mereka menunggu Umar bin Khattab mempersilakan mereka masuk. Dan tak berapa lama pengawal pribadi Umar bertanya, "Siapakah yang ada di depan pintu?" Maka Abu Sufyan menjawab, "Sampaikanlah kepada Amirul Mukminin bahwa aku ada di sini." Kemudian pengawal itu pun menanyai mereka satu persatu. Kemudian kembali kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk memberitahu siapa saja tamu yang datang. Umar berkata kepada pengawalnya, "Berilah izin kepada Bilal bin Rabah untuk masuk." Dan pendengar, Bilal pun mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan pertemuan yang sudah disiapkan. Setelah Bilal masuk, Umar meminta pengawalnya untuk menyuruh Suhaib bin Amr masuk. Menyusul kemudian Umar meminta Salman Al-Farisi masuk dan disusul oleh Ibnu Mas'ud. Sementara itu pendengar, Abu Sufyan masih berdiri menunggu untuk dipanggil dalam keadaan jengkel dan marah. Abu Sufyan merasa marah karena tidak dipanggil di awal, seakan-akan Umar bin Khattab radhiyallahu an meremehkan dirinya. Maka Abu Sufyan berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan berhak disembah selain Dia, aku tidak mengira bila Umar membuatku lama menanti sesudah mereka masuk terlebih dahulu sebelumku." Pada saat itu Abu Sufyan radhiyallahu an menimbang kemuliaan seseorang masih dengan parameter jahiliyah. Beliau menganggap tidak layak Umar bin Khattab memanggil sahabat yang lain yang dia anggap lebih rendah kedudukannya dibanding dirinya. Sangat berbeda dengan Umar radhiyallahu an. Parameter yang digunakannya berbeda dengan Abu Sufyan. Sesungguhnya Umar menilai segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka saat itu Suhail bin Amr, teman dekat Abu Sufyan yang cukup bijak, berkata kepadanya, "Wahai Abu Sufyan, demi Allah, aku tidak peduli dengan sikap Umar yang mengakhirkan nama kita. Akan tetapi aku khawatir bila kita dipanggil pada hari kiamat nanti, maka mereka masuk surga sedangkan kita ditinggalkan. Karena sesungguhnya mereka dan kita diseru, ternyata mereka lah yang menyambutnya sedangkan kita mengingkari. Oleh karena itu, pantaslah bila mereka didahulukan sedangkan kita dibelakangkan." Nah, pendengar, dari kisah itu kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sang Amirul Mukminin. Umar bin Khattab radhiyallahu an menilai martabat manusia hanya berdasarkan parameter takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar memanggil Bilal bin Rabah terlebih dahulu karena Bilal adalah orang yang pertama masuk Islam. Kemudian mengakhirkan Abu Sufyan karena memang Abu Sufyan termasuk orang yang terakhir menerima Islam di antara tamu-tamunya saat itu. Nah, pendengar, dari kisah ini kita menyadari bahwa hendaknya kita menilai seseorang bukan hanya dari segi status sosialnya, tapi yang lebih penting adalah dari ketakwaannya. Demikian inspirasi pagi kita kali ini. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan
Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Bukan kepentingan yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
2: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
5: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa man ahsana

tidak ada sedikit pun kebaikan pada orang-orang yang terbiasa memakan harta riba, memakan harta riba

0: riba.
1: Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mengapa demikian? Dengan kecongkakannya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka berani mengatakan innamal bai' mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.
0: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
1: Jika kalian tidak melaksanakannya, maka umumkanlah, maklumatkanlah peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.

Akan tetapi jika kalian bertaubat, maka kalian berhak atas pokok harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak pula kalian dirugikan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwasanya fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, artinya berkeyakinan telah memaklumatkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dikatakan pada hari kiamat bagi para penikmat harta riba, khudh silahaka lil harb, ambillah senjata-senjata kalian untuk bersiap-siap berperang, yakni berperang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah.

Setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia, memiliki fitrah untuk mencintai setiap hal yang dapat memenuhi kebutuhannya, baik lahir maupun batin. Seorang anak mencintai ibunya karena ia bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang. Mencintai ayahnya karena ia memenuhi nafkah hidupnya. Suami istri saling mencintai karena saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin mereka. Begitu pula dengan harta. Harta dicintai karena ia bisa memenuhi kebutuhan kita. Dalam Quran Surat Ali Imran, ayat ke-14, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Rasa cinta yang timbul itulah yang menyebabkan manusia memiliki rasa ketidakrelaan untuk kehilangan apa yang dicintainya. Sebagaimana seorang anak, ia tidak akan rela kehilangan orang tuanya. Suami atau istri pun tak akan rela kehilangan pasangannya. Begitu pula kita. Kita tidak rela kehilangan harta. Hal tersebut bukanlah aib. Sebaliknya, rasa ketidakrelaan itu justru mendorong manusia untuk mempertahankan dan membela mati-matian apa yang dicintainya. Akan tetapi perasaan itu berubah menjadi aib apabila timbul secara berlebihan. Seorang istri misalnya, jika dia memiliki rasa cinta yang berlebihan kepada suaminya, maka ketika suaminya meninggal dunia, ia akan mencaci maki takdir dan ketetapan Allah Ta'ala yang merupakan dosa besar. Wal'iyadzu billah. Harta pun juga demikian. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta menyebabkan salah satu sifat bakhil atau kikir bersarang pada diri manusia. Bahkan Allah Ta'ala menggambarkan manusia yang memiliki sifat buruk itu dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Isra ayat ke-100, yang artinya, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu akan kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Kalau sifat kikir sudah bersarang di dada, sebanyak apapun harta, tidak akan bisa membuat orang merasa aman dan nyaman untuk bersedekah. Takut tidak bisa membayar uang sekolah anak. Takut tidak bisa membelikan kosmetik untuk istri. Takut nanti kalau masuk rumah sakit tidak bisa membayar biaya berobat. Takut masa depan anak. Takut kalau nanti kendaraan rusak tidak punya uang untuk ke bengkel. Takut harga barang-barang naik. Takut tidak bisa mengumpulkan harta cukup untuk biaya pernikahan. Takut kalau nanti kesulitan menafkahi keluarga setelah menikah.
dan sejuta rasa takut lainnya yang bisa menjadi alasan seseorang untuk tidak membagi hartanya kepada orang lain. Atau kalaupun harus berbagi, usahakan uang receh saja. Atau kalau bisa, sumbang doa saja. Tidak usah sumbang harta. Karena berdasarkan rumus matematika yang kita pelajari sejak di bangku TK, kalau 2 dikurang 1, hasilnya pasti 1. Dengan kata lain, kalau kita memiliki uang sebesar 200 rupiah, kemudian yang 100 kita berikan kepada orang lain, maka uang kita tinggal 100 rupiah. Jadi, kalau kita ingin agar uangnya tidak berkurang, maka jangan memberi uang kepada orang lain. Memang benar, kalau kita berhitung dengan rumus matematika, memiliki sifat kikir itu akan mendatangkan keuntungan. Karena dengan begitu, harta kita tidak berkurang. Namun sayang seribu sayang, syariat Islam tidak bisa ditimbang dengan kacamata matematika. Tidak semua yang berkurang itu berarti berkurang. Dan tidak semua yang stabil itu berarti stabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan hari ini ya? Tentunya kita berharap Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya selalu mendapatkan taufik dan maghfirah untuk menetapi jalan siratul mustaqim hingga akhir hayat kita. Nah, pendengar yang berbahagia, kembali lagi di rubrik Wawasan Islam ya. Yang melalui rubrik Wawasan Islam ini kita akan mengupas berbagai tema keislaman yang tentunya ini sangat sayang untuk kita lewatkan. Dan seperti biasa telah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita ya. Di sini kita akan mengupas salah satu tema yang cukup menarik ya. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah khair, baik. Antum sendiri bagaimana akhi, sehat ya?
0: Alhamdulillah Ustadz sehat. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan-pertanyaan penting nih terkait adab-adab bersin bagi seorang muslim. Nah pertanyaannya, mohon maaf Ustadz, saya mau tanya bagaimana adab-adab bersin bagi seorang muslim di dalam Islam. Terima kasih. Iya, mungkin bisa langsung ditanggapi Ustadz.
1: Naam, syukran untuk pertanyaannya. Ya, ini masalah yang berkaitan dengan bersin. Kita mungkin jarang menyadari bahwa bersin kita ini sebenarnya adalah nikmat Allah yang amat besar. Nikmat Allah ya, yang tanpa kita sadari. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, sebagaimana beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Kemudian temannya atau saudaranya yang mendengar ucapan alhamdulillah dari saudaranya yang bersin tadi, maka dia hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jika orang yang bersin ini mendengar doa yarhamukallah dari orang di sebelahnya atau saudaranya atau temannya, maka orang yang bersin ini mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan meluruskan hati kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar rahimakumullah, bersin merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita untuk mensyukurinya. Ya. Dan tak jarang kita dapati orang setelah bersin maka dia akan merasakan tubuhnya itu segar, tubuhnya ringan ya, serta semangat untuk melaksanakan aktivitas. Kemudian sekarang-sekarang ini ada sejumlah literatur medis atau tulisan-tulisan penelitian dari kalangan ahli kesehatan, yaitu ahli medis ya. Mereka menyebut bahwa bersin merupakan salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan virus atau bakteri berbahaya yang bisa memicu penyakit. Ketika bersin, maka tubuh mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh dengan hentakan yang keras, yaitu dari dua lubang sekaligus, mulut dan hidung. Sehingga akan keluarlah sejumlah partikel kecil seperti debu, ya, kemudian virus, kutu, mikroba, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam rongga atau organ pernafasan. Nah, inilah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, manfaat dari bersin ditinjau dari sisi medis. Sehingga ketika kita bersin memang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillah. Nah, kemudian ada adab-adabnya pendengar ya. Jadi meskipun bersin ini adalah suatu nikmat, tetap saja kita harus memiliki adab ketika bersin. Yang pertama adalah kita hendaknya meletakkan tangan, tisu atau sapu tangan atau baju ya ke mulut kita ketika kita bersin. Ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wad'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada aw ghadda biha sawtahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau meletakkan tangan atau bajunya ke mulut dan mengecilkan suaranya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, pendengar yang budiman, di antara hikmahnya adalah kadangkala ketika seseorang bersin, keluar air liur dari mulutnya. Sehingga tentu ini dapat mengganggu orang yang ada di sekitarnya atau bahkan menjadi sebab penyakit ya bagi orang di sekitarnya, tentu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk menyakiti saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu hendaknya kita lakukan hal ini, yaitu menutup mulut kita ketika bersin. Kemudian yang kedua adalah mengecilkan suara ketika bersin ya, sebagaimana tadi yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan idza atasa ahadukum falyad' kaffayhi ala wajhihi waliyakhfid sawtahu. Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia meletakkan tangannya di wajahnya atau di mulutnya dan mengecilkan suaranya. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, tentu mengecilkan suara ini ada hikmahnya pendengar ya. Betapa banyak orang yang merasa terganggu atau kaget ya kalau kita bersin dengan suara keras. Ini banyak yang kaget nanti. Sehingga tidak selayaknya seorang muslim ya mengejutkan sesama muslim yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian adab yang ketiga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di awal tadi, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari yang sudah saya sebutkan tadi, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian orang yang mendengar kita mengucapkan alhamdulillah, maka orang itu mengucapkan yarhamukallah. Artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Kemudian orang yang bersin kembali mengucapkan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian dan memperbaiki hati dan keadaan kalian. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dari hadis ini juga bagi seorang muslim ya, kalau kita bukan pada posisi orang yang bersin, tapi kita bersebelahan atau dekat jaraknya dengan orang yang sedang bersin, ketika dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, maka kita ucapkan ya, kita yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Kemudian kalau dia bersin lebih dari 3 kali, apakah kita harus mengucapkan yarhamukallah juga? Maka tentu tidak ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, hendaklah orang yang ada di dekatnya mendoakannya. Dan jika dia bersin lebih dari 3 kali, berarti dia sedang sakit. Janganlah kalian mendoakan bersinnya setelah 3 kali. Hadisnya riwayat Abu Dawud. Ya, jadi bukan yarhamukallah lagi doanya, tetapi syafaqallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan untukmu. Begitu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga, kalau orang kafir yang bersin ya. Kalau orang kafir yang bersin gimana? Apakah kita doakan? Maka boleh didoakan, tetapi doakan agar dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, kanal yahudu yata'atasuna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarjuna ay yaqula lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yusrihu balakum. Dahulu kala orang-orang Yahudi sengaja bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan supaya Nabi mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya, demikian wallahu alam beberapa adab bersin, mudah-mudahan kita bisa terapkan dan bisa kita laksanakan agar bersin kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, itulah tadi telah kita simak ya pemaparan yang begitu rinci dan juga gamblang dari Ustadz terkait adab bersin ya. Semoga saja pemaparan tadi bisa menambah pengetahuan kita dan tentunya kita bisa mengamalkannya ya ketika kita bersin. Jangan sampai ketika kita bersin tidak memperhatikan adab-adab ketika bersin sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya, saya Husni Mubarok. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية هبت كالريح.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jumpa lagi bersama saya Maulana Nizam dalam informasi seputar Cirebon.
0: هبت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار.
1: Informasi hari ini, Pemkab Cirebon tingkatkan kewaspadaan pada hanta virus. Pendengar yang budiman, dilaporkan pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan ataupun Dinkes setempat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hanta virus setelah penyakit tersebut dilaporkan muncul di beberapa daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ataupun P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabila Saragih, pada Kamis mengatakan, salah satu langkah antisipasinya adalah dengan menyebarkan surat kewaspadaan dini kepada fasilitas kesehatan, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat. Ia mengatakan peningkatan kewaspadaan terkait hanta virus merupakan tindak lanjut dari arahan Dinkes Provinsi Jawa Barat yang mendorong agar pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan. Dinkes Kabupaten Cirebon segera menugaskan tim pencegahan dan pengendalian penyakit menular ataupun P2PM menyusul surat edaran untuk seluruh rumah sakit di daerah tersebut. Selain itu, pendengar, seluruh kepala puskesmas diminta menggencarkan promosi kesehatan terkait hanta virus kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Ia menyebutkan edukasi tersebut dilakukan melalui media sosial maupun grup komunikasi internal tenaga kesehatan. Bahkan sejumlah puskesmas di Kabupaten Cirebon mulai membuat video edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit tersebut. Ia memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hanta virus di Kabupaten Cirebon, namun langkah antisipasi tetap dilakukan karena penyakit tersebut telah terdeteksi di Indonesia. Ia menjelaskan hanta virus merupakan penyakit yang ditularkan hewan pengerat seperti halnya tikus maupun curut, serta penularan dapat terjadi melalui partikel udara ataupun debu yang terkontaminasi urin hewan pembawa virus. Ia menyampaikan pola penularan hanta virus berbeda dengan leptospirosis yang disebabkan bakteri dan masuk melalui luka dan selaput lendir. Pada hanta virus, penularan dapat terjadi saat seseorang menghirup udara yang telah terkontaminasi virus. Atas dasar tersebut, Dinkes Kabupaten Cirebon mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan rumah dan juga mewaspadai paparan tikus, termasuk membersihkan bagian atas kemasan makanan maupun minuman sebelum dikonsumsi. Itulah pendengar informasi kali ini, Pemkab Cirebon tingkatkan kewaspadaan pada hanta virus. Dan baiklah pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
2: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
3: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya, dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
0: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
1: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
4: Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
5: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
4: Dapat info dari mana emang Salman?
5: Itu dari Radio Simpati FM.
4: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
5: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
4: Daftar? Gimana caranya?
5: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
4: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
5: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
4: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
5: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
4: Oke deh, makasih ya.
5: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
4: Oke lah, siap.
6: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insyaallah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Aku ingin seperti mereka.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh bersama Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pendengar yang budiman, di antara salah satu prinsip yang sangat pokok dan sangat utama bagi ahlu sunnah, ya, golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, adalah ittiba' atharir rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti athar atau jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang dia berpegang teguh, telah ridha dan telah faham dasar yang harus dipegang itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan meyakini bahwa ini dua sumber yang bersih dari kekeliruan dan penyimpangan, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berpegang teguh dengan kedua sumber ini, maka ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Karena inilah hidayah. Ini hidayah yang kita minta setiap saat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu berpegang dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meniti jalannya Rasul, yaitu berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua sumber yang dijaga, ya, yang murni, yang tidak tercampur oleh logika manusia atau pendapat atau perasaan dan seterusnya. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi berkata dalam Al-Aqidah At-Tahawiyahnya, ya, telapak Islam, ya, telapak Islam tidak akan bisa teguh kecuali di atas prinsip taslim, di atas prinsip penyerahan dan kepasrahan. Barang siapa yang menginginkan apa yang terlintas dalam atau terlintas dalam benaknya, dalam pemikirannya, serta tidak puas pemahamannya dengan penyerahan atau taslim terhadap nusus, terhadap nas-nas, maka tujuannya tidak akan tercapai. Tidak akan mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifat, dan kebenaran iman. Maksud perkataan At-Taha ini adalah, seorang yang tidak teguh, ya, tidak mantap menapakkan kakinya di atas taslim, di atas penyerahan diri secara totalitas terhadap nas-nas, yaitu teks-teks Al-Quran dan hadis. Jadi kadang-kadang mendahulukan akalnya. Atau telah datang nas yang jelas, kemudian didebat dengan logika, dengan filsafat, dengan perasaan, dengan tradisi, dengan berbagai macam. Jadi tidak sepenuhnya taslim, tunduk patuh secara total terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka orang yang seperti ini, keislamnya tidak akan teguh, mudah bergoyang, dan mudah tergelincir, bahkan mudah terpleset ke jalan yang sesat. Karena dia tidak berpegang teguh dengan nas, dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Padahal nas-nas Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu Allah yang suci, wahyu Allah yang bersih dari kesalahan. Dan ini pasti benar. Sedangkan apa saja yang menyelisih kedua sumber ini, nas-nas ini pasti keliru. Pasti itu. Ya. Jadi dalam beragama atau beriman, dalam berislam itu sebenarnya mudah saja. Tidak terlalu menuntut kecerdasan yang sangat tinggi. Ya, kalau boleh dikatakan kecerdasan. Ya. Tidak menuntut kecerdasan atau inteligensi yang tinggi. Atau kefahaman yang luas. Ya. Meskipun itu dituntut dari para ulama. Yang penting, seorang muslim, jika telah datang kepada nas, Al-Quran atau hadis, dia mengatakan, sami'na wa ta'na, dan berusaha mengikuti nas tersebut, maka dia sudah dikatakan benar imannya, ya, benar Islamnya. Karena memang Islam ini bukan dituntut untuk cerdas atau untuk menggunakan rasio, bukan. Tapi tunduk, ya, istislam. Islam itu artinya al-istislam lil-wahi. Tunduk, patuh kepada wahyu. Jadi kita merelakan diri kita diatur oleh Allah dan Rasulnya lewat nas-nas tersebut. Dan setiap yang dibawa

بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. Jangan sampai aku mendapati, ya, Nabi dengan wahyu beliau tahu bahwa nanti akan ada nanti di antara orang-orang di akhir zaman yang akan meragukan atau mengabaikan hadis Nabi. Maka beliau bersabda, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian duduk-duduk di atas kursi sofanya, lalu datang kepadanya hadis dariku, lalu dia menjawab, antara kami dan engkau kitabullah, ini Al-Quran. Antara kami dan engkau Al-Quran. Pokoknya apa yang kami dapati halal dalam Al-Quran, kami halalkan. Apa yang kami dapati haram dalam Al-Quran, aku haramkan. Yani aku cukup dengan Al-Quran saja, maksudnya begitu. Apa yang dihalalkan, aku halalkan. Apa yang diharamkan, aku haramkan. Nabi memperingatkan hal ini. Beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini peringatan yang tegas dari Nabi. Jadi siapa yang mengatakan, cukuplah kami dengan kitab Allah, itu Al-Quran, Nabi mengatakan tidak benar. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa syariat halal dan haram, itu seperti yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga bersabda, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisalnya. Dan sesuatu yang semisalnya bersama Al-Quran itu. Apa sesuatu yang semisalnya itu? Tidak lain adalah as-sunnah, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Jadi Nabi menegaskan bahwa beliau menerima dari Allah bukan hanya Al-Quran. Tapi Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran. Apa yang seperti Al-Quran? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa saja yang beliau sampaikan, itu adalah wahyu Allah yang suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, ayat 3 dan 4. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi apa yang beliau bicarakan itu bukan dari hawa nafsunya. Tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Atau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, pernah suatu ketika, Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi, duduk-duduk bersama kawan-kawannya. Kemudian ada salah seorang yang berkata, janganlah kalian berbicara kepada kami kecuali dengan Al-Quran. Dia mengatakan, janganlah kalian berbicara kepada kami. Maksudnya membawa dalil, membawa hujah, kecuali dengan Al-Quran. Lalu Imran bin Husain meminta, dekatkanlah orang itu kepadaku. Setelah didekatkan kepadanya, Imran bin Husain, sahabat Nabi ini berkata, bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya menerima dari Al-Quran saja? Apakah kamu mendapatkan di dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, bahwasanya salat duhur itu 4 rakaat, dan salat asar 4 rakaat, dan kau membaca surat dalam 2 rakaat pertamanya, membaca surat selain Al-Fatihah dalam 2 rakaat pertamanya? Bagaimana pendapatmu jika kamu dan kawanmu hanya mau menerima dari Al-Quran saja? Apakah engkau dan kawanmu mendapatkan bahwa tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah itu 7 kali? Dan apakah kamu dapatkan keterangan tentang sa'i atau berjalan antara Safa dan Marwah? Wahai kaum, ambillah pendapat ini dari kami. Sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian akan benar-benar tersesat. Ini pendapat kami ini artinya, ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian benar-benar tersesat. Karena itulah para ulama mengatakan, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia yang paling tahu tentang al-haq, ya. Manusia yang paling tahu tentang kebenaran, yang paling fasih dalam memberikan nasihat kepada manusia, yang paling baik nasihatnya kepada manusia, dan paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah puncak penjelasan. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah juga berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Kelak pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah dari mana engkau mengambilnya. Ini ilmu agama ini adalah bagian dari jiwamu, daging dan darahmu. Dan nanti pada hari kiamat, engkau akan ditanya tentangnya. Maka lihatlah, perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Nah, mungkin sebagai penjelasan dari hadis Rasulullah SAW, yang beliau pernah memberikan peringatan yang sangat baligh, yang sangat berkesan sekali di hati para sahabat, sehingga membuat para sahabat menangis ketika mendengar mau'idhah atau nasihat ini. Diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ya, sahabat yang bernama

0: Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang membuat hati-hati kami bergetar dan mata-mata kami bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat tadi adalah nasihat seorang yang tidak berpisah dengan para sahabatnya. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Jadi sahabat ini, para sahabat menyangka bahwa ini nasihat orang yang tidak berpisah dari para sahabatnya. Maka mereka buru-buru minta wasiat ya, dari Rasulullah SAW. Maka Nabi menyambut permintaan itu. Beliau bersabda, Usikum bitaqwallah, wassam'i watta'ah, wa in ta'ammar alikum abd, fa'innahu man ya'ish minkum, ba'di fasayara ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati, وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. Beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang sekaligus juga kepada kita. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa ya, supaya selalu bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta patuh. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak atau hamba sahaya. Maka sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, yakni diberi usia panjang setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karenanya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini petunjuk Nabi. Wasunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnah artinya petunjuk cara beragama para al-khulafair rasyidin. Empat khalifah yang pertama itu, yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para sahabat itu, para khulafa' rasyidin, dengan gigi-gigi geraham. Yaitu peganglah erat-erat dan hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Nah, Nabi memberikan kabar yang ini wahyu ya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, yakni maksudnya diberi umur panjang. Ya, sehingga mencapai masa akhir sahabat. Nabi bersabda, kelak pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya apa yang akan terjadi sepeninggalnya, berupa perselisihan dan merajalelanya bid'ah serta kemungkaran. Nah, beliau atau Nabi telah mengetahuinya secara terperinci, tapi beliau tidak menjelaskannya kepada setiap orang. Ya. Beliau hanya memperingatkan mereka semua agar waspada terhadapnya secara umum. Namun demikian, beliau menjelaskan hal fitnah atau penyimpangan-penyimpangan itu secara rinci kepada sebagian orang. Seperti Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah saja. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ternyata ya, jadi benar. Ya. Jadi siapa yang, maksud Nabi, siapa yang usianya panjang, ya, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan hal itu terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW. Perselisihan yang banyak itu benar-benar terjadi di akhir masa sahabat. Ya. Terjadi di akhir masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan masa yang setelahnya lebih banyak lagi tentu. Ya. Kemudian beliau memberikan solusi atau pegangan jika melihat perselisihan yang banyak. Berbagai macam paham. Berbagai macam ajaran-ajaran atau cara-cara baru dalam memahami Al-Quran. Ya. Tafsir ilmiah. Tafsir macam-macam orang dalam mentafsirkan Al-Quran. Maka Nabi peringatkan dengan cara-cara baru. Atau hal-hal yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para khulafa' rasyidin. Nabi mengingatkan, apa saja perkara yang baru dalam masalah agama ini, maka itu adalah muhdats, perkara baru yang sesat, bid'ah yang sesat, dan harus dijauhi. Nah, inilah sebagai wasiat Rasulullah SAW kepada kita. Jadi, dalam memahami Al-Quran, kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dan para khulafa' rasyidin memahaminya. Ya, ini wajib, karena mereka yang dikatakan Nabi Al-Mahdiyin, orang-orang yang mendapat petunjuk, yang kita disuruh mengikuti cara pemahaman mereka, cara penafsiran mereka. Dan tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan penafsiran ra'yu atau logika dan mengait-ngaitkan Al-Quran dengan satu dengan ayat yang lain. Atau dengan realitas, mengaitkan Al-Quran dengan fakta, dengan kenyataan dan sebagainya. Ini enggak benar. Jadi harus mengikuti cara pemahaman bagaimana Rasulullah menjelaskan ayat-ayat itu dan bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memahami ayat-ayat itu. Berarti ini membutuhkan ilmu. Iya, benar. Membutuhkan seorang mengetahui bagaimana sunnah Nabi itu secara terinci. Ya. Jadi, setelah ini, seorang itu wajib mengetahui bagaimana sunnah atau petunjuk Nabi itu secara rinci. Khususnya dalam masalah akidah sebelum yang lain-lain. Sebelum tata cara ibadah, sebelum tata cara akhlak, dan sebagainya. Bagaimana cara akidah Nabi? Bagaimana Nabi berakidah atau berkeyakinan, beriktiqad? Bagaimana pula para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, akidah mereka bagaimana? Cara memahami Al-Quran, cara memahami agama ini bagaimana? Itulah yang wajib kita ikuti. Dan kita wajib meninggalkan semua cara-cara yang tidak sejalan dengan itu. Ini wasiat petunjuk Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang juga sekaligus kepada kita selaku umatnya. Ini adalah salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang utama, yaitu At-Tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan hadith-hadith Rasulullah SAW. Serta memahami kedua sumber tadi, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Demikian. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, dan janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan wad, suwa', yahus, wa ya'uq, wa nasr. Ahibati fillah rahimani wa rahimakullah. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan hal ini. Sarat awthanul lati kanat fi qaumin Nuh fil arabi ba'du. Bahwasannya berhala-berhala yang dulu disembah pada kaum Nuh menjadi disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Setelah itu ya, tersebarlah beribadah, berbuat syirik ini kepada kaum-kaum yang lain di Jaziratul Arab. Amma waddan fakanat li kalbi di daumatil jandal. Yaitu Wad, berhala yang bernama Wad, yang mereka beri nama Wad, menjadi milik kabilah Kalab di Jaumatil Jandal. Kemudian wa amma suwa kanat li Hudail. Demikian pula yang bernama Suwa, berhala yang mereka beri nama Suwa ini, ya, kemudian dimiliki oleh kabilah yang bernama Hudail. Wa amma Yahuz fakanat li Murad. Kemudian juga Yahuz, berhala yang bernama Yahuz, kemudian dimiliki oleh Bani Yahuz. Fakanat li Murad, kaum Murad. Summa li Bani Utaif bil Jauf inda Saba. Kemudian dimiliki oleh suku yang di Utaif, yaitu di Jauf, berada di negeri Saba Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan. Kemudian juga berhala yang bernama Ya'uq, ini kemudian dimiliki oleh Hamdan, Bani Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Begitu pula dengan Nasr, ini dimiliki oleh kabilah Himyar. Asma'u rijali salihin min qaumin Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim an ansubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasamuha bi asma'ihim fafa'alu. Yang mana ini awalnya adalah berhala-berhala ini, ya, awalnya adalah nama orang-orang saleh di kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka telah meninggal dunia, syaitan membisiki kepada kaumnya untuk dibuatkan patung-patung. Kemudian diletakkan patung-patung tersebut di tempat-tempat yang dimana para orang-orang soleh ini menyebarkan ilmu agama ini, mendakwahkan agama ini, dan diberi nama sebagaimana nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu falam tu'badu hatta idha halak. Dan di awal-awal, ya, sekali lagi, mereka kemudian membangun dan juga membuatnya dan juga meletakkan di tempat-tempat tersebut. Dan di awal-awal mereka tidak menyembahnya, tidak mengagungkannya, hanya sebagai pengingat. Sampai idza halaka ulaika wa nasakhal ilm ubidat, sampai mereka telah meninggal dunia dan berganti generasi telah mereka, yang mana ilmu semakin pudar dan kemudian patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penyebab utama awal kesyirikan muncul adalah dari sifat hulu atau mengkultuskan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, orang-orang yang senantiasa mengajak untuk beramal soleh. Kemudian ya, syaitan membisikinya, membisiki kaumnya untuk mengenang jasa mereka dengan membuat patung-patung. Sehingga apa? Lambat laun patung tersebut diibadahi. Dan kemudian patung-patung tersebut tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syirik yang berbentuk kultus terhadap orang soleh ini kemudian menyebar ke segala penjuru dunia. Dan tidak terkecuali sampai juga di negeri kita tercinta. Di Indonesia. Ya. Di Indonesia juga. Di seluruh penjuru dunia sampai juga di Indonesia. Kalau kita melihat, ya, kalau kita mendengar atau menyaksikan, ya, bahwasanya banyak sekali terjadi kesyirikan disebabkan terhadap pengkultusan terhadap orang-orang soleh sebelumnya, yang mereka kemudian ibadahi setelah meninggal mereka. Contohnya kita dapati di Mesir. Di Mesir itu banyak sekali kuburan-kuburan yang mereka anggap tadinya adalah kuburan-kuburan orang-orang soleh, wali-wali. Bahkan disebutkan lebih dari 6.000 kuburan yang diagung-agungkan. Dan ada salah satu kuburan yang sangat terkenal sekali, yaitu kuburan Syekh Al-Badawi. Ini kuburan ini banyak sekali didatangi oleh orang kaum muslimin dari penjuru Mesir, bahkan dari orang-orang selain Mesir. Datang ke situ untuk ngapain? Untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk meminta-minta selain Allah. Bahkan ada yang bawa binatang ternak untuk disembelih di situ, menyembelih untuk sang yang berada yang telah meninggal dalam kuburan. Dan juga ada yang menjadikan kuburan tersebut untuk tawaf. Dan ini ramai sekali. Begitu pula di Mesir ada kuburan yang terkenal, yaitu dari sebutkan bahwasannya Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, ini sang mujahid sangat terkenal. Yang kemudian kuburannya dikultuskan. Dijadikan tempat untuk meminta-minta selain kepada Allah. Bertakarub kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Suriah. Banyak tempat-tempat yang dijadikan untuk mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Turki. Banyak sekali kuburan-kuburan yang dibangun di dalam masjid. Dan ini bisa kita lihat di media. Banyak sekali kuburan-kuburan yang berada di dalam masjid. Dan kemudian mereka menyembahnya. Selain menyembah Allah, juga terhadap kuburan tersebut. Dan dijadikan untuk takarub, meminta-minta tawasul kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitu pula di Iran. Di Irak. Ya, di Iran terkenal. Makamnya yang mereka... Ya, mereka menamakan makannya Hussein. Hussein cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ berbagai macam bentuk takarub mereka lakukan. Dari mulai salat. Ya. Meminta-minta berdoa. Tawaf, bahkan mereka mengatakan bahwasanya enggak perlu tawaf itu di Ka'bah. Enggak perlu wukuf di Padang Arafah. Cukup di makamnya Imam Hussein. Begitu pula di negeri kita tercinta. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali kejadian-kejadian, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Diawali dari kultus atau hulu kepada orang-orang soleh. Kita lihat di Indonesia. Ya, kuburan banyak yang disalahgunakan. Yang seharusnya, ya, untuk mengingat Allah Rabbul Alamin bahwasanya kita pun sama akan meninggal dunia. Tetapi banyak sekali disalahgunakan. Banyak orang yang meminta-minta kepada selain Allah. Banyak orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah dengan mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau kita teliti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mengapuri kuburan. Mengkapur kuburan. Kemudian menduduki dan membangun kuburan. Dilarang bangun kuburan. Untuk apa? Supaya tidak terjerumus kepada pengkultusan kuburan atau makam-makam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassisa al qabru, untuk mengkapur, ya, mewarnai kuburan. Wa an yaq'uda alaihi, melarang untuk duduk-duduk di kuburan. Wa an yubna alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qubura wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha wa an tuta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis nama orang yang dikubur tersebut. Dan juga melarang untuk membangun di atas kuburan tersebut. Dan melarang untuk menginjak-injak kuburan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dibangun masjid dan tempat-tempat ibadah, dan dijadikan untuk tempat-tempat untuk meminta-minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la'anallah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas kaum Yahud dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah mereka. La'anallah, Allah melaknat mereka, orang-orang Yahud dan Nasara. Sebabnya apa? Menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk sholat menghadap kuburan secara langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat dengan menghadapnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun, yang diagungkan, yang bisa menyebabkan kesyirikan. Disebutkan dari Abu Al-Hayyaj As-Sa'adi, dia berkata, qala li Ali bin Abi Talib, ala ubayyuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, alla tad'a timsalan illa tamastahu, tidaklah engkau menjumpai timsalan, patung, kecuali engkau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, tidaklah engkau menjumpai kuburan yang musyrifan, yang diagung-agungkan, yang dibangun, yang dimegah-megahi, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya, kecuali engkau mengembalikan kepada seharusnya kuburan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi larangan-larangan terkait dengan hal ini. Dan juga perkataan para ulama terkait dengan larangan mengkultuskan orang-orang soleh atau beribadah kepada tempat-tempat yang dilarang. Salah satunya perkataan Imam Nawawi. Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i benci terhadap kuburan yang dikapuri. Dituliskan nama orang-orang yang dikuburkan di atasnya dan lain sebagainya. Dan dibangun bangunan di atas. Jadi beliau mengatakan membenci terhadap kuburan-kuburan yang dikapuri, yang ditulis di atasnya, kemudian yang dibangun bangunan di atasnya. Itu Imam Syafi'i. Kemudian juga Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau pun mengatakan, beliau pun terkenal sekali di dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, menyalakan lampu di atasnya, menjadikannya sebagai berhala-berhala, tawaf mengelilinginya, diusap-usap dan sholat menghadapnya, kata beliau dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar, yaitu termasuk berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan terakhir, Imam Suyuti dalam hasiahnya terhadap Sunan An-Nasa'i menukil perkataan Al-Badawi yang mengatakan, manakala kaum Yahudi dan Nasara melakukan sujud terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka, kemudian menghadap kepadanya dengan mengagungkan karena kedudukan mereka dulu, kemudian menjadikannya sebagai kiblat ketika sholat, berdoa dan sejenisnya, serta menjadikannya sebagai berhala-berhala, Allah melaknat mereka dan kemudian melarang kaum muslimin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini kata perkataan para ulama-ulama kita terdahulu tentang larangan untuk beribadah, ya, beribadah di kuburan. Ya, baik itu melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya. Karena ini bisa menjadi penyebab seseorang mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan istiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allahu wa iyyakum. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Dia keluarkan dari bumi segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui keesaan Allah.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga apa? Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawaba dunya fa indallahi thawabu dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Sami'an Basirah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya. Satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah. Dan Dialah Allah As-Sami Al-Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama As-Sami dan Al-Basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah. Artinya ada satu ayat yang menyebutkan, atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama As-Sami atau Al-Basir saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah akan siksanya. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha melihat semua yang kalian apa? Perbuat. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim." Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh Dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya. Ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami, yang Maha mendengar, dan Al-Basir, yang Maha melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah. Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun, yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat. Jadi apa? Yang Maha mendengar segala-galanya. Yang Maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain, ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun, artinya yang pedih, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul enggak? Azaban alimah. Azabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa?
9: pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih ya, sangat, atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu ya. Dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Taib kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami' dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami' yang maha mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya itu, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? Satu suara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu mendengar semua itu. Ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya. Dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul enggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. Bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan, atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, sebagainya. Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya, Allah tahu, Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semua bahasa tersebut, yang menjadikan manusia bisa mengungkapkan dengan bahasa tersebut, ya. Allah mendengar semua suara. Sekali lagi ya, Allah mendengar hatta apa? Suara yang sir, yang samar, yang rahasia, Allah dengar semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sawa'u minkum man asarul qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribum bin nahar. Sama saja semuanya bagi Allah, sama semuanya. Mau yang merahasiakan ucapannya, mau yang berterus terang, sama saja bagi Allah, enggak ada bedanya. Mau yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya, Allah lihat semuanya, Allah tahu semuanya, karena Allah Maha mendengar segala sesuatu.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah azza wa jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat, menguburkannya. Dan yang kelima, membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima, insya Allah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi kita tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Saleh 13 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana. Ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak. Hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini. Tidak ada yang ke-7-nya. Gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa. Mulai ayat ke-7. Ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama, mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki, itu gak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya gak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat. Kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafrudah, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang dua pertiga. Nah, ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki. Anak laki-laki itu gak ditentukan berapa jatahnya. Maka anak laki-laki adalah asabah. Gitu ya. Dia sisa. Ya, ya, sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya. Kalau ada sisa, maka asabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa, maka dia tidak mengambil. Begitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris. Gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit. Itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris. Wal yatama, atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin, atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar. Gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib, tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris. Dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari As-Sunnah. Sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada. Hampir semuanya sepakat, karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak. Dia tidak mendapatkan asabah. Kalau ada ikhwah, saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan asabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan asabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
14: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua.